keluarga yang terdampak kekeringan. Dan kegiatan ini juga merupakan langkah konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak benar-benar terpenuhi. Dan PMK Bojonegoro juga membuka akses bagi masyarakat maupun pemerintah desa yang mengalami krisis air bersih untuk mengajukan permohonan dropping air kepada BPBD Bojonegoro. Dan permohonan tersebut juga disampaikan melalui call center BPBD Bojonegoro. Ini bisa dicatat nomornya sobatnya, barangkali butuh, di nomor 0811 3356 444. Bella ulangi lagi, untuk call center BPBD Bojonegoro ini bisa di nomor WhatsApp 0811 3356 444.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
7: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau.

Iya, sobat, balik lagi masih di IG Informasi Pagi yang bikin happy. Dan sudah di menit ke-28 pas di jam 7 pagi. Selamat bergabung buat semua sobat 96,6 ya. Pastinya juga di radio nih, Bojonegoro. Edisi siaran hari Kamis tanggal 10 September 2026. Oke sobat, kita ke info selanjutnya ya. Ini dari kawasan Lumajang. Nah, Gunung Semeru ini kan masih ditutup ya untuk aktivitas pendakian akibat kebakaran hutan dan juga terjadinya erupsi. Nah, namun ada 8 pendaki nekat menerobos kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS melalui jalur ilegal di Candi Jawar, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Nah, 8 pendaki tersebut berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur, di antaranya Surabaya, Tuban, dan Kediri. 7 pendaki ini lebih dulu diamankan petugas, sedangkan 1 pendaki sempat tertinggal dari rombongan dan tersesat sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Kepala Bagian Tata Usaha Kabak TU Balai Besar TNBTS Bambang Suryono membenarkan adanya 8 pendaki yang menerobos penutupan pendakian Gunung Semeru. Nah, jadi ini awalnya adalah rombongan tersebut diketahui mulainya ini melakukan pendakian pada hari Senin kemarin di tanggal 7 September. Mereka memilih jalur Candi Jawar di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang untuk masuk ke kawasan Gunung Semeru. Nah, padahal Balai Besar TNBTS juga masih memberlakukan penutupan pendakian Gunung Semeru akibat kebakaran hutan. Jalur tersebut juga merupakan bagian dari kawasan konservasi TNBTS. Nah, jadi pihaknya juga memastikan lokasi para pendaki tersebut berada di dalam kawasan TNBTS dan dengan demikian mereka masuk ke area yang masih dilarang untuk aktivitas pendakian, sobat. 7 pendaki yang diamankan lebih dulu kemudian dipulangkan sementara. Mereka juga masih akan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut terkait pelanggaran yang telah dilakukan. Sementara itu, 1 pendaki lainnya justru mengalami masalah dalam perjalanan. Jadi dirinya ini tertinggal dari rombongan hingga akhirnya dilaporkan tersesat. Pendaki yang tersesat tersebut diketahui bernama Muhammad Isa Daus, 20 tahun, warga Dusun Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Isa ini dilaporkan terpisah dari rombongannya pada hari Senin di tanggal 7 September dan berdasarkan informasi dari ayahnya, saat itu dirinya berada di sekitar kawasan Puncak Limpak. Untuk laporan tersebut kemudian juga ditindaklanjuti dengan pencarian oleh tim SAR gabungan. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya juga mengerahkan 1 tim rescue unit siaga SAR Malang Raya untuk bergabung dengan unsur SAR lainnya, sobat. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan 2 search dan juga rescue unit SRU. Tim yang terlibat antara lain adalah unit siaga SAR Malang Raya, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, ada juga dari Bolang Rescue, Gimbal Alas, serta warga sekitar. Setelah melakukan pencarian selama sekitar 6 jam 45 menit, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Isa dalam kondisi selamat. Jadi Isa kemudian juga beristirahat, makan dan minum untuk memulihkan kondisi sebelumnya dievakuasi, turun bersama tim menuju posko SAR gabungan. Nah, koordinator unit siaga SAR Malang ini juga mengatakan proses evakuasi turun dimulai pukul 2:30 sore dan tim juga tetap harus berhati-hati karena medan yang dilalui cukup ekstrim serta juga penerangan yang minim terutama ketika perjalanan berlangsung hingga malam hari. Jadi sekitar pukul 7 malam, tim SAR gabungan dan ISA ini tiba di posko, sobat. Nah, setelah tiba di posko, ISA juga menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangannya terkait aktivitas selama berada di kawasan Gunung Semeru. Setelah itu, ia diserahkan kepada keluarganya. Nah, nanti Bella juga akan kembali bahas, ini pihak TNBTS juga kembali menyiapkan pengetatan pengamanan, sobat ya. Dan sesaat lagi pastikan tetap rapat selalu di 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

Iya sobat, udah di menit ke-52 ya, pas di jam 7 pagi. Dan Bella juga pastinya akan melanjutkan untuk informasi terkait hilangnya pendaki ilegal yang menekat nerobos Semeru saat pendakian ditutup, tapi akhirnya ditemukan dengan kondisi selamat sobat. Jadi TNBTS ini juga sudah menyiapkan pengetatan pengamanan karena kasus 8 pendaki yang menerobos penutupan tersebut juga menjadi perhatian TNBTS. Balai Besar TNBTS juga menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan pihaknya juga akan memperketat pengawasan di kawasan Gunung Semeru sobat. Dan penjagaan sebelumnya lebih intensif dilakukan pada akhir pekan karena pola masuknya pendaki ilegal ini dinilai lebih banyak terjadi saat weekend. Namun kasus 8 pendaki yang menerobos pada hari kerja membuat pola pengamanan juga akan diubah. Dan sementara ini penjagaan diketatkan di weekend sesuai tren masuknya pendaki ilegal, tetapi ini ada yang masuk saat weekday dan jamnya juga tidak tentu sehingga butuh penjagaan 24 jam setiap harinya. Dengan adanya pengetatan tersebut, pihak TNBTS juga akan melakukan pengawasan penuh selama 24 jam untuk mencegah pendaki kembali menerobos kawasan Gunung Semeru selama penutupan masih diberlakukan. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa Gunung Semeru ini tidak boleh didaki sembarangan sobat? Karena larangan tersebut pada dasarnya juga berkaitan dengan kombinasi beberapa faktor, yaitu status Semeru sebagai gunung api aktif, lalu juga kondisi medan, terus perubahan cuaca, kemampuan fisik pendaki, serta situasi kawasan yang sewaktu-waktu bisa berubah. Dan karena itu aturan pendakian bukan dibuat untuk sekedar membatasi orang yang ingin mencapai puncak Mahameru, tapi ada beberapa pertimbangan keselamatan yang mendasarinya. Dan nanti Bella juga akan kembali lanjutkan beberapa alasan Gunung Semeru tidak boleh didaki sembarangan sobat. Dan pastikan juga tetap rapat selalu ya di IG Informasi Pagi Radio nih Bojonegoro. Bu Win, mat pagi juga Bu Win. Terima kasih udah bergabung. Dan untuk semuanya juga selamat beraktivitas di hari Kamis manis ini sobat.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Masuk.
4: Nggak punya mantu teh, pintar masak? Mantu Aima, juara satu lomba masak.
3: Eh, mantuku dong, punya resto di Melbourne.
5: Hai tante.
6: Hai. Silahkan dicoba semur ayamnya.
7: Nah, jeng-jeng, cobain deh masakan mantuku.
4: Wah, endosnya gurinya ngeresel.
7: Mantuku yang masak.
6: Oh, ya? Kan aku pakai kecap sedap.
4: Kecap sedap?
6: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
4: Aromanya teh sedapnya.
7: Pantes, enak-enak yo. Pas di lidah.
4: Kalau gitu, mantu ai harus pakai kecap sedap.
6: Kita pergi toko yuk, Ceng.
4: Ayo.
6: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
8: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Anda dari Setia Band Sobat ya. Biarkan aku jatuh cinta mengantarkan kita menit ke 14 pas di jam 8 pagi. Masih semangat selalu pastinya ya untuk mengawali hari Kamis di hari ini, today. Oke deh, menit ke 15 ini Bella lanjutkan untuk informasi terkait Gunung Semeru Sobat ya. Nah, kenapa sih Gunung Semeru ini tidak boleh didaki sembarangan gitu ya? Karena ada beberapa alasan. Salah satunya adalah Gunung Semeru ini merupakan gunung api yang masih aktif Sobat. Gunung Semeru bukan sekedar destinasi pendakian dengan medan yang berat, tetapi Gunung Semeru juga merupakan gunung api aktif yang aktivitasnya ini terus dipantau oleh otoritas terkait Sobat. Jadi kondisi vulkanik membuat risiko di kawasan puncak tidak bisa disamakan dengan pendakian gunung biasa, karena ada aktivitas erupsi, lalu juga ada lontaran material, awan panas, gas vulkanik maupun bahaya lain yang bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan area yang aman untuk dikunjungi. Nah, oleh karena itu, status pembukaan jalur dan juga batas aman pendakian ini harus mengikuti informasi serta rekomendasi dari pihak pengelola kawasan dan juga otoritas pemantauan gunung api secara resmi. Nah, sebagai contoh, Badan Geologi juga menetapkan rekomendasi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas dalam radius tertentu dari kawah ataupun puncak Gunung Semeru serta mewaspadai potensi bahaya vulkanik. Karena untuk besaran radius aman ini juga bisa berubah mengikuti perkembangan aktivitas gunung, sehingga pendaki tidak seharusnya menggunakan angka lama sebagai patokan tetap Sobat. Nah, angka di sini maksudnya angka radius ya, atau jarak. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa pendakian Gunung Semeru tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keputusan pribadi ketika pengelola menyatakan kawasan ditutup ataupun juga membatasi area tertentu. Keputusan tersebut tetap harus dipatuhi.

Serta alasan yang kedua adalah medan pendakian Gunung Semeru ini sangat menguras fisik sobat. Jadi selain aktivitas vulkanik, kondisi medan juga membuat tantangan tersendiri. Jadi jalur pendakian Gunung Semeru membutuhkan daya tahan fisik yang baik karena perjalanan menuju kawasan tinggi ini berlangsung dalam waktu yang tidak singkat, alias lama gitu ya, gak sebentar. Nah, pendaki harus melewati jalur dengan tanjakan, terus nanti ada medan berbatu, ada tanah dan juga pasir yang tidak selalu stabil gitu ya, bisa kayak terjadi longsor, serta bisa juga ketika mendaki ini membawa perlengkapan selama perjalanan yang mana itu adalah berat ya. Nah, beban fisik akan semakin terasa ketika pendaki berada di ketinggian dan juga harus menghadapi kondisi cuaca yang berubah, dan pendaki yang tidak mempersiapkan kondisi fisiknya ini bisa mengalami kelelahan, lalu juga dehidrasi ataupun cedera, ataupun juga bisa ini sobat kesulitan melanjutkan perjalanan. Nah, masalahnya adalah kondisi seperti ini menjadi jauh lebih berisiko ketika seseorang masuk melalui jalur ilegal. Nah, petugas tidak memiliki informasi resmi mengenai keberadaan pendaki tersebut sehingga proses pemantauan maupun pencarian ini juga bisa menjadi lebih sulit jika terjadi keadaan darurat atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kasus satu pendaki yang sempat dinyatakan hilang dalam kelompok 8 orang pada September yang tadi sempat Bella bahas ya, di tanggal 7 September di hari Senin kemarin, ini juga menjadi gambaran nyata mengenai risiko tersebut. Nah, pendaki tersebut juga akhirnya ditemukan dan juga dievakuasi, tetapi kejadian itu menunjukkan bahwa kesalahan mengambil keputusan

Di gunung bisa berujung fatal. Masih ada beberapa alasan ya, kenapa sih Gunung Semeru tidak bisa didaki secara sembarangan. Nanti akan kembali Bella bahas setelah yang satu ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Iya sobat, ada sesi potret ya. Sebenarnya sesi potretnya lagu sedih, cuman kalau udah di DJ-in, di remixin gitu ya, itu udah gak sedih lagi gitu. Dan pastinya berbahagia selalu barengan 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Oke sobat, untuk alasan yang ketiga, kenapa sih gunung apa tadi? Kenapa sih Gunung Semeru ini tidak boleh didaki sembarangan gitu ya? Untuk alasan yang pertama, yaitu Gunung Semeru merupakan gunung api aktif. Lalu alasan yang kedua adalah medan pendakian Gunung Semeru ini menguras fisik. Dan alasan yang ketiga adalah jalur menuju puncak ini memiliki medan pasir yang berat sobat. Jadi salah satu bagian yang dikenal menantang dalam pendakian Gunung Semeru adalah medan pasir menuju kawasan puncak. Nah, karena permukaan pasir ini membuat langkah pendaki tidak selalu mudah. Jadi setiap langkah ke atas bisa terasa berat karena pijakan mudah bergeser atau kayak longsor gitu ya, tiba-tiba kayak merosot. Dan sebagian tenaga juga kembali terbuang ketika kaki melorot sobat. Di kondisi seperti ini, teknik berjalan lalu juga pengaturan ritme serta kemampuan mengatur tenaga juga menjadi sangatlah penting. Nah, pendaki yang memaksakan diri ketika sudah kelelahan justru juga bisa meningkatkan risiko terpleset ataupun juga mengalami cedera. Nah, karena itu kemampuan fisik saja tidak cukup. Jadi para pendaki juga perlu memahami karakter medan ataupun juga mengikuti ketentuan jalur yang sudah ditetapkan oleh pihak pengelola. Untuk yang keempat adalah ketinggian membuat tubuh perlu beradaptasi. Karena seperti yang kita ketahui, Gunung Semeru itu tingginya sekitar 3.676 meter di atas permukaan laut. Jadi Gunung Semeru juga membawa tantangan berupa kondisi udara yang berbeda dibandingkan di dataran rendah. Jadi pada ketinggian tertentu, sebagian orang ini biasanya mengalami gangguan akibat proses adaptasi tubuh terhadap kondisi lingkungan sobat. Keluhannya juga bisa berupa sakit kepala, mual, pusing, lemas, gangguan koordinasi ataupun juga merasa kedinginan gitu ya. Nah, resiko-resiko tersebut ini tidak bisa dianggap sepele, terutama apabila pendaki memaksakan diri untuk terus naik ketika tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda tidak mampu beradaptasi. Untuk yang nomor 5 adalah cuaca gunung ini bisa berubah cepat sobat. Jadi kondisi di gunung ini tidak selalu bisa diprediksi hanya berdasarkan cuaca ketika pendaki berangkat. Karena perubahan suhu, lalu terjadi hujan, angin, terus juga ada kabut, ini bisa terjadi ketika pendaki sudah berada jauh dari titik awal perjalanan. Nah, kondisi tersebut ini bisa mengurangi jarak pandang ataupun juga membuat medan yang sebelumnya terlihat jelas menjadi lebih sulit dilalui gitu ya. Jadi pandangannya juga kabur, terus cuacanya juga dingin, suhunya naik, dan suhu pada malam hari ini bisa turun drastis sehingga perlengkapan pendakian harus disesuaikan dengan kondisi pegunungan. Karena bisa juga terjadi ketika masih di bawah gitu ya, sebelum mulai mendaki cuacanya baik-baik saja, nanti ketika sudah berada di tengah-tengah tiba-tiba terjadi hujan, tiba-tiba terjadi badai gitu ya. Karena cuaca gunung juga bisa berubah cepat, tidak bisa diprediksi sobat. Tanpa persiapan yang memadai, pendakian ini juga bisa mengalami yang namanya beberapa gangguan seperti kedinginan, kelelahan, hingga membutuhkan pertolongan. Nah, karena itu informasi cuaca, lalu jika kondisi jalur sebelum pendakian menjadi bagian penting dari persiapan. Bukan sesuatu yang baru diperhatikan ketika sudah berada di gunung. Jadi persiapannya nih banyak ya, mulai dari logistik, terus juga budget ya, uang, karena ada biaya yang harus dikeluarkan, terus juga perlengkapan pakaian, terus barang bawaan, dan lain sebagainya sobat. Oke, udah di menit ke-38, lepas dari jam 8 pagi. Ada Lestari ya, spesial untuk semuanya, dan pastikan tetap rapat selalu barengan Bella di sini di Radio Ne Bojonegoro.
1: This is Pemuda Suro Menggalang Persatu featuring Voice System Suter from Pemuda L.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh mau dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya sobat, tidak terasa ya, usai sudah IG informasi pagi yang bikin happy 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Bella Puspa pamit ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu, dan jangan lupa dijaga kesehatannya, tetap produktif. Sampai

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
2: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
2: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sanes, Rausa Bingung, iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
1: Ah. 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
2: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
1: 96,6 Bas FM, kata

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Ketane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: Tangga para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujurnya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air kritik yang permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin

0: tampilan kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby happy, mom happy.
3: Wingscare.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
4: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
4: Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh, lain pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, sok lain pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Sok lain pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukanlah hal yang Anda benci.

0: Almond. Yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain! Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain! Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho caritane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik-fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simple, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana.
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: kesehatan Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Radio Ni Bojonegoro.

Lagu Pop Indonesia pada siang kali ini, Elvi hadir ya, kembali menemani ada semuanya di CCR di hari Kamis tepatnya 10 September 2026. Sampai tuntas muka bersama Elvi menemani Anda di jam 3 pastinya ya, bersama Lagu Pop Indonesia.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

Ya, baik, masih di penjelaskan dari kawasan Jalan Lamtariono, Cipta Bojonegoro ya. Sobat, di menit 43 lepas dari jam 12 pada siang kali ini, seperti biasanya di lagu Pop Indonesia, saya persilahkan ya untuk kalian yang ingin bergabung di 0811-305-2966, untuk telepon di 0335-385-809 ya. Siang kali ini lagi pada sibuk apa nih sobatku tercinta? Lagi sibuk kerja ya. Ada yang kerjanya itu gak berhenti-henti tapi makin rame ya. Makin rame pekerjaannya ya, alhamdulillah dong ya. Yang pekerjaannya sepi itu sangat berharap agar bisa jadi rame. Ada yang berharap jualannya laris, ada yang berharap juga dagangannya itu banyak orang yang beli pastinya. Sama aja ya, semuanya inginkan pekerjaan yang berjalan dengan lancar, rezeki semakin mengalir deras kayak gitu. Maka dari itu yang sekarang bekerja dan capek-capek banget rasanya ya harus bersyukur setidaknya itu kita masih bisa bekerja, itu hal yang luar biasa sekali sobat. Pokoknya harus saling bersyukur gitu ya untuk menikmati dan menjalani apa yang ada untuk saat ini ya. Kita lakukan yang terbaik, insya Allah juga hasil yang terbaik akan mengikuti dari apa yang kita usahakan. Bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro, bersama Elvi di sini tentunya sampai tuntas di jam 3.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Dengar Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

Iya, Sobat Pulse FM pada siang kali ini ya. Terima kasih untuk sobat yang sudah merapat. Terima kasih. Ini yang ada di kawasan pasar, Mbak, pasarnya berubah gitu. Sampai enggak tahu dolan ngono jare. Ya insyaallah lah nanti kalau sudah itu ya, titik lokasinya yang sudah aman dan mudah di apa itu diingat-ingat lokasinya, tempatnya. Jadi nanti Elvi juga pasti akan mampir kok ya, Sobat Bas. Tenang aja Mbak Tini. Terima kasih Mas Sri, Mas Pram ya. Thank you sudah bergabung. Karena memang sementara ini juga banyak sekali yang para penjual yang ada di pasar kota yang dulu ya, karena sekarang ini juga masih diperbaiki, semuanya dibenahi demi kebaikan bersama biar lebih keren juga. Kalau bangunannya keren pun itu kan juga bisa membuat kita lebih semangat gitu ya jalan-jalan ke pasar. Ada yang bilang gini, Mbak, enak sih Mas Kailo, pelangganku hilang kabeh. Ada yang bilang kayak gitu juga. Ya yang sabar ya. Makanya sekarang itu banyak sekali yang bermedia sosial, punya kontaknya, punya nomor WA-nya kayak gitu, jadi bisa diumumkan di story kayak gitu ya. Ada di lokasi mana kayak gitu. Pokoknya zaman sekarang itu serba asik kok, semuanya itu dipermudah kayak gitu ya. Yang penting tetap semangat untuk berusaha mencari pelanggan baru. Ingat sobat ya, apalagi sekarang apa-apa bisa di-online-kan, bisa kerjasama dengan ojol kayak gitu ya. Jadi tinggal pesan nanti dikirim. Oke ya sobat, ini ada bersama Minoru Merindukanmu, spesial untuk Anda semuanya bersama 96,6 FM Radio Nebojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

bersama Pelangi, iya Pelangi di Matamu sobat ya. Single dari Jamrud yang dirilis pada Januari tahun 2000. Iya, bagaimanakah Sikon saat tahun 2000? Pasti sobat ada banyak yang juga masih duduk di bangku sekolah ya. Dan lagu ini juga sempat viral pada waktu itu dan banyak sekali artis-artis yang mengcover, bahkan ada yang sampai di-cover menjadi lagu dangdut kayak gitu sobat. Ada yang juga versi DJ, terus kemudian versi rock kayak gitu sobat. Jadi dari lagu Jamrud ini banyak sekali yang mengcover pada waktu itu. Dan sampai saat ini juga kalau kita dan itu rasanya mengena di hati gitu sobat ya. Meskipun Jamrud itu gendernya rock ya, tapi lagu-lagunya tuh asik-asik banget sobat. Bisa membuat kita tuh merasakan apa yang dirasakan gitu ya. Oke, masih bersama 96,6 Bahasa FM Radio Nubu Junigoro bersama lagu Pop Indonesia. Thank you untuk Anda yang sudah merapat dan silakan yang mau bergabung kembali di 0811-305-2966 untuk teleponnya di 0353-885-809. Saya sapa dulu untuk komunitas Sobat Bahasa FM pada siang kali ini, Kang Jaiman ya, terima kasih sudah bergabung di siang kali ini, siang menjelang sore ya. Kemudian juga Bobo Humaydi, Kang Juarno, thank you. Pak Basuki dari kawasan Kabunan juga terima kasih banyak. Bersama 96,6 Bas FM Radio Ne Bojonegoro. Single sebuah single yang juga siap Elvadurkan bersama Nauf, single yang dirilis pada 25 September 2015, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: ora usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Dan 6,6 Radio Ne Bojonegoro.

bersama Yofi and Nuno sobat ya, yang juga sudah mantarkan di menit ke-11 sebelas dari jam 2. Jadi untuk bersama Yofi menemani Anda masih tersisa kurang lebih sekitar 47 menit ke depan ya. Silakan untuk Anda semua yang masih ada kesempatan untuk bergabung ya. Sekedar informasi dari kawasan kota Bojonegoro ini sangat cerah banget ya. Informasi cuacanya sangat cerah banget, tapi juga ada redup-redup manjanya kayak gitu. Ya udah sobat, bagaimana untuk Anda yang jika sore kali ini yang lagi merencanakan sesuatu hal ya, merencanakan mau akan ada acara hajatan atau mauludan gitu ya. Ini sudah menginjak di bulan terakhir maulud sobat. Jadi ya disegerakan gitu ya, keburu nanti maulidnya sudah lewat kayak gitu. Halo, selamat sore juga untuk Bu Win. Hai Bu Win, gimana nih, sudah sarapan sudah makan dengan menu apa Bu Win? Lagi masak apa pada sore kali ini? Ya pakai sayur pastinya ya. Sayur pare ki Bu Win seneng aneh. Ya pare pun juga bagus sekali untuk kesehatan gitu ya Bu Win. Atau mungkin pakai menu sambel. Nah ini nih yang mantep ya. Wah, untuk sore kali ini kalau tadi sempat redup-redup manja, sekarang juga sudah cerah-cerah ceria banget ya. Panas lagi nih sobat. Semangat dong pastinya. Sayur terong harus sayur tewel. Waduh mantep ini. Sayur apa namanya, sayur lodeh nanti niko gebuin ge. Terus makannya sama tempe goreng anget-anget gitu juga udah mantep. Iya, menu makanan yang dibahas makan mulu. Iya dong, karena kita harus memanjakan perut kita di saat lapar. Terus kemudian juga hak dasar manusia adalah makan, tapi kewajiban kita yaitu selalu berusaha bekerja setiap hari. Meskipun di rumah, kita kan juga harus selalu bekerja, menyapu, membersihkan rumah kayak gitu. Atau mungkin sobat Bas, dari tubuh kita yang sehat itu sebenarnya asupan gizi itu sangat berperan penting sekali untuk tubuh kita. Jadi harus benar-benar menjaga pola makan kita kayak gitu ya. Bersama 96,6 Boss FM Radio Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favorit. Yang manis madunya pas.

0: banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempang sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Baik Sobat Pos FM, untuk sudah kebersamaan FM menemani Anda pada sore kali ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Dari kawasan jalan yang tadi menuju tak bojo negoro, Elvika pamit dulu ya. Selamat sore dan permisi. Dadah.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 kembali hadir menjumpai Anda, Kamis 10 September 2026, dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. PMK Bojonegoro terus perluas cakupan jaminan sosial ketenaga kerjaan. PMK Bojonegoro hadiri HUT IJTI Korda Pantura Raya di Lamongan. Personil Satres Narkoba Bojonegoro jalani tes urin dalam sidak narkotika.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Berikut kilas berita 3 selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di wilayahnya melalui inovasi gerakan ceria kehidupan. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menghimbau aparatur sipil negara atau ASN dan seluruh masyarakat untuk ikut mendaftarkan para pekerja di sekitar mereka, seperti asisten rumah tangga hingga tukang bangunan, ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini ditunjang dengan kebijakan pemberian diskon iuran sebesar 50% dari Rp16.800 menjadi Rp8.400 per bulan yang berlaku pada periode September hingga Desember 2026. Komitmen Pemkab dalam menjamin kesejahteraan pekerja ini dibuktikan langsung lewat penyerahan klaim BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada beberapa ahli waris saat apel rutin di Gedung Putih Pemkab Bojonegoro pada Rabu kemarin. Nilai santunan yang diserahkan bervariasi dan mencakup nilai yang signifikan, mulai dari Rp42 juta rupiah untuk ahli waris anggota Satlimas Mulyo Pramujiarto, Rp160 juta rupiah untuk keluarga petani asal Kapas bernama Daryono, hingga mencapai Rp267 juta yang diterima oleh ahli waris Ahmad Jubri. Sejak dirintis pada November 2023, Pemkab Bojonegoro telah menanggung iuran bagi sekitar 58.000 pekerja rentan guna menggantikan sistem santunan duka konvensional. Selain manfaat jaminan kematian sebesar Rp42 juta rupiah, program ini juga menjamin keberlanjutan pendidikan dengan menyediakan beasiswa bagi 2 orang anak peserta dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Kedepannya, Pemkab Bojonegoro berencana memperluas jangkauan perlindungan ini hingga ke tingkat kiai dan ulama di kecamatan serta desa. Kegiatan rangkaian hari ulang tahun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Pantura Raya digelar di Pendopo Lokan Tantra, Pemkab Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dinkominfo Bojonegoro Arif Afandi hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Bupati Bojonegoro. Mewakili Gubernur Jawa Timur Asisten Administrasi Umum Sekda Prof. Jatim Heru Wahono Santoso menyampaikan bahwa peringatan kali ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk merefleksikan peran strategis jurnalis televisi di tengah arus transformasi digital yang begitu deras. Menurut Digital News Report 2026 yang dirilis oleh Reuters Institute mencatat bahwa media sosial dan platform video kini menjadi sumber berita utama masyarakat dunia dengan tingkat penggunaan mingguan mencapai 54%, melampaui televisi yang berada di angka 52% dan situs maupun aplikasi berita di angka 51%. Data ini bukan untuk mengecilkan peran televisi, namun justru menjadi alarm sekaligus peluang bagi seluruh jurnalis televisi untuk terus berinovasi, memperkuat kehadiran di platform digital tanpa meninggalkan prinsip jurnalisme yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 25 personil Satres Narkoba Polres Bojonegoro menjalani tes urin secara mendadak dalam inspeksi mendadak atau sidak penyalahgunaan narkotika. Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Wakapolres Bojonegoro, Kompol Ferry Darmawan, dan melibatkan tim medis dari Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro. Wakapolres Bojonegoro, Kompol Ferry Darmawan mengatakan, pemeriksaan mendadak tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan internal sekaligus memastikan anggota Polri tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Wakapolres menjelaskan, pemberantasan narkoba harus dimulai dari lingkungan internal kepolisian. Terlebih, personil Satres Narkoba memiliki tugas langsung dalam menangani berbagai kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika di masyarakat. Dengan hasil seluruh personil Satres Narkoba dinyatakan negatif, Polres Bojonegoro memastikan jajarannya tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas pemberantasan narkoba secara profesional dan bertanggung jawab. Demikian kilas berita 3 hari ini dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Bella Puspa, selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro, disiarkan serentak di Radio Ngalawopati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Wadani FM.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, semalam kemana Bas FM, Radio Nebo Jonegoro, sobat ya. Selamat sore semuanya, yang baru merapat, yang baru bergabung ya di semalam kemana Bas FM, Radio Nebo Jonegoro ya. Di sore hari ini, bareng Dian Wijaya yang hadir untuk menemani tentu saja di Dangdut Koplo Mania. Cuaca aduh, masih cukup panas, terang, cerah, benderang gitu ya. Luar biasa panasnya di kesempatan hari ini. Jadi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan di Dangdut Koplomania bisa membuat suasana semakin adem, semakin seger, semakin semangat ya di kesempatan kali ini. Jadi jangan kemana-mana pokoknya, hingga tuntas nanti tetap merapat, tetap bergabung di Semalam Kemana Bahas FM, Radio Nih Bojonegoro.

0: Kunasho Zahira, mouse pill-nya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil hijab oud dan glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil hijab oud dan glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Ya, dari kawasan Nte Haryono 17 Bojonegoro sobat ya. Yang baru merapat ya, baru bergabung, selamat sore saja. 08 11 305 2966, yang pengen merapat, pengen bergabung boleh ya. Ditunggu di WA-nya ataupun juga di teleponnya ya, di 885 809. Bu Win, alhamdulillah ya, sore hari ini udah sehat lagi ya, udah fit, udah berani mandi ya. Karena kalau udah berani mandi tuh berarti udah sehat gitu ya, Bu Win ya. Oke, alhamdulillah. Pokoknya kalau udah sehat-sehat saja ya di kesempatan kali ini begitu ya. Dan kalau ada Bu Win pasti juga ada Mbak Las ya. Sore hari ini Mbak Las juga lagi mendengarkan. Oke, mudah-mudahan juga sedang mendengarkan saja begitu ya. Ya wis, makan yang banyak Bu Win biar makin sehat gitu ya. Biar daya tahan tubuh itu kuat dengan kondisi cuaca yang gak benar-benar kita bisa prediksi ya. Kadang tiba-tiba panas tapi ada angin, tapi ada adem gitu ya. Jadi membuat tubuh kita itu kayaknya harus beradaptasi tuh bingung, harus gimana gitu. Jadi kalau kita cukup makan, cukup minum, cukup istirahat, mudah-mudahan kita kuat menjalani kondisi cuaca seperti apapun gitu ya. Pak Ale, jangan lupa diseruput dulu kopinya sore-sore ini. ya, sambil menghabiskan waktu sore dengan menyiram bunga-bunga cantik gitu ya. Sesuatu hal yang luar biasa, sangat menggembirakan, membahagiakan, membuat hati semakin senang, awet muda gitu ya. Jangan lupa diseruput kopinya sambil bernyanyi mendengarkan lagu-lagu di Semalam Kemana Pas Radio ini, Bojonegoro begitu ya. Ada juga di kawasan Pacul ya, Tante Salina bareng Pak Desastronya, selamat sore. Ada juga Bunda Lili, kalau Bunda Lili ada lihir juragan tahu ledok etan, Ledok Kulon ya. Mat sore juga mendengerin Semalam Kemana Pas Radio ini Bojonegoro ya. Juga Bunda Inung di Tanjung Harjo, ada Mas Luki, ada Mas Andika, ada Mas Fatoni. Semuanya selamat sore aja ya. Mudah-mudahan radionya udah pada distel kenceng, udah distel banter mendengarkan Semalam Kemana Pas FM Radio ini Bojonegoro ya di kesempatan kali ini gitu ya. Yang pokoknya juga tetap merapat hingga tuntas nanti. Yang hari ini juga lagi pada seneng kayaknya ya. Pada seneng, pada gembira. Yang tadi dapat ini ya, pada dapat sembako ya. Karena memang hari ini tadi tuh kayaknya serentak ya pembagian sembako atau beras ya. Alhamdulillah saya juga dapat. Saya ketawa, ngakak, ketawa terbabak sama Mbak Sam ya. Alhamdulillah dapat juga gitu ya. Karena memang tadi pas waktu saya datang kayaknya hampir semua warga di tempat saya kayaknya semuanya pada dapat gitu ya. Jadi senang banget ya. Yang sore hari ini taruh oleh beras. Alhamdulillah masuk orang di sawah oleh beras 30 kilo lumayan kena 3 saulan ya. Gitu ya. Jadi yang kemarin-kemarin gak pernah dapat, kalau sekarang dapat ya alhamdulillah. Karena memang kayaknya sekarang ini data terbaru ya, berdasarkan dari desil. Dan untuk yang masuk di desil 1 sampai desil 5 itu biasanya nanti kalau ada bantuan apa iki jenenge dapat gitu ya. Ya pastinya alhamdulillah, meskipun renek sawah gitu ya, ketoke kan yo panen 30 kilo gitu. Bu Win, apa mela utang beras, apa utang piro, sasak, rongsak, apa telongsak. Gak apa-apa Bu Win, moro neng omaku pokoknya ya. Nek gak moro neng omaku ya gak tak utangi. Kan jenenge wong utang kan ngono, kudu moro neng omah. Oke, luar biasa ya Bu Win ya, sore hari ini. Di tempatnya Bu Win gak ada, ini tadi. Tapi kayaknya merata deh di beberapa tempat. Kalau kemarin itu kayaknya di daerah Etan ya, daerah Borno sana. Itu teman saya kemarin juga kirim, katanya juga dapat ngene. Mbak, aku oleh beras 30 kilo sampean oleh porang. Lho kok penak men we oleh. Wis to Mbak, sampean kok paling yo oleh ngono. Wah, ternyata alhamdulillah hari ini saya dapat gitu ya. Tadi kayaknya menyeluruh deh, Bu, di Ngampel ada, di Tikusan ada. Kemudian
di tempat saya ada, kemudian di apa ini, di kawasan Sukawati juga ada. Tadi kayaknya pas saya juga lagi jalan ya, jadi apa ini kayaknya benar-benar merata. Ya mudah-mudahan tepat sasaran, bermanfaat, berokah gitu ya. Kalau ada yang blunder, yang nggak dapat dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan kalaupun nanti ada pembaruan data dan lain sebagainya, semuanya dapat gitu ya. Ya wes ya, nek Bu Win kalah ya gak apa-apa. Berarti Bu Win termasuk desil yang kaya raya ya. Amin, alhamdulillah ya. Oke. Okay. Ya berarti tetap semangat sore hari ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro. Dikasih dulu sama yang satu ini, yang enak tenan. Akhir-akhir ini sering jadi viral ya di TikTok khususnya. Dibuat TikTok, dibuat story dan lain sebagainya. Berdua lebih baik. Yo ancene sih wong loro sih luwe enak, tapi nek wong loro dilarani yo ora iso wong loro jadine ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dengan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo melancer di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di Dangdut Koplo Mania sore hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore ya. Saya masih tunggu di 08 11 305 2 966 ya, untuk WA-nya ataupun juga merapat di teleponnya di 885809. Apapun yang masih menjadi rutinitas sobat ya di sore hari ini, mudah-mudahan juga segera terselesaikan ya. Jamnya juga udah jam 4 lebih gitu ya. Jadi biasanya juga sudah mulai apa ini namanya, siap-siap untuk diselesaikan begitu ya. Yang pastinya juga tetap semangat, dan mudah-mudahan tenaga, capek, lelah yang udah hilang di kesempatan sore hari ini ya, bisa tergantikan dengan mendengarkan lagu-lagu di 96,6 Bass FM Radio Neo Bojonegoro. Ya, mungkin aktivitasnya juga berhubungan di sawah ya, selalu berhubungan di sawah karena emang benar-benar petani gitu ya. Juga selalu berhati-hati dan waspada. Dan mungkin kalau jam-jam sore kayak gini, mungkin juga bisa segera untuk ini ya, segera untuk diselesaikan gitu ya. Nek ngarani wong Jawa yang laut gitu ya. Karena biasanya kan kalau sudah malam kayak gini kan, nanti di sawah itu kan pasti jadinya juga gelap. Nah, biasanya kan yang namanya listrik dan lain sebagainya yang dipasang gitu kan mulai dinyalakan. Jadi kadang kita kalau enggak hati-hati bisa juga terjadi hal tidak kita inginkan gitu ya. Seperti yang terjadi ini sobat Bas. Tersengat listrik jebakan tikus di sawah. Dua perempuan di Kasiman Bojonegoro dinyatakan meninggal, sobat Bas. Dua orang perempuan di Desa Sidomukti, Kecamatan Kasiman, ditemukan meninggal dunia akibat tersengat listrik jebakan tikus milik tetangganya di area persawahan desa setempat ya hari ini tadi. Korban diketahui berinisial STK 76 tahun dan PNT 47 tahun. Keduanya warga dusun Pager, Desa Sidomukti, RT 7 RW 2 Kecamatan Kasiman. Dan korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya saat itu hendak menanam padi di sawah miliknya yang lokasinya berdekatan dengan lokasi kejadian, sobat ya. Dan memang peristiwa ini terjadi jam 5 pagi tadi. Kedua korban berangkat ke sawah untuk menanam padi. Namun ketika masuk ke dalam sawah, kedua korban tersengat listrik jebakan tikus milik tetangganya. Dan seketika kedua korban meninggal di lokasi. Dan melihat kejadian ini, tetangga korban melaporkan ke pihak terkait ya, ke desa, perangkat desa, kemudian diteruskan ke Polsek Kasiman. Dan pihaknya langsung terjun untuk mengidentifikasi korban dan dibawa ke Puskesmas Kasiman ya, dan segera diidentifikasi. Dan hasilnya memang dinyatakan bahwa korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh, dan memang benar-benar ada sengatan aliran listrik, dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Jadi benar-benar berhati-hati ya sobat, karena memang kadang kan ini ya, kita kebanyakan, saya kalau ngelihat itu pagi-pagi pada berangkat gitu ya, kan nggak tahu juga itu aliran listrik masih dinyalakan atau bagaimana gitu ya. Jadi pokoknya benar-benar berhati-hati dan waspada dimanapun kita berada, karena memang semua aktivitas, semua pekerjaan juga ada resikonya gitu ya. Tapi yang pasti mudah-mudahan kita selalu benar-benar bisa berhati-hati. Memang yang namanya tikus, saya sendiri tuh wah, gregetan banget ya. Bagaimana caranya mengusir tikus itu kadang saya juga gak tahu. Dikasih ini juga gak mempan, dikasih ini nanti kalau mati nonggon-nggon yo malah apa ki jenenge ngerusui ya. Ambune gak enak gak karo-karoan. Jadi kadang ya kesal juga ya, apalagi kalau mungkin para petani itu kan hasil tanaman mereka yang harusnya bagus kalau dimakan tikus kan yo ya deh bangetan ya. Makanya dikasih setrum kadang seperti itu. Tapi kadang juga ya pas hari apes juga gak tahu ya, setrumnya gak mengenai tikus tapi mengenai manusia sendiri gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalaupun memang ada di antara kita yang masang jebakan dan lain sebagainya, mudah-mudahan benar-benar terkondisikan aman gitu ya. Benar-benar tikus sing kena ben kapok tikus ya, biar gak ada tikus-tikus lagi yang datang gitu ya. Oke. Masih di
Dangdut Koplomania sore hari ini. Madiun Ngawi dulu ya. Saya juga udah lama ini, hampir 2 tahun saya enggak ke Madiun. Ya karena memang sekarang sudah enggak aktivitas di sana ya. Kalau dulu setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali pasti ke Madiun gitu Pepe. Sekarang udah enggak pernah sama sekali. Mudah-mudahan kapan-kapan kalau ada waktu bisa datang lagi ke Madiun. Yang dari kenangan Madiun Ngawi ya. Ya wes, kita dengerin sama-sama lagunya sore hari ini di Dangdut Koplo Mania.

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang,

0: Soccer Rice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Emosi dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat di Dangdut Koplomania sore hari ini. Kok saya tengok sekedap sepertinya mendung ya. Mudah-mudahan saja kalau memang benar mendung, ada hawa-hawa hujan atau gerimis yang datang ya di kesempatan kali ini. Tapi mudah-mudahan semuanya juga yang aman-aman aja, yang wajar-wajar aja gitu ya. Karena biasanya kalau pertama kali muncul hujan itu biasanya juga cukup ekstrim banget gitu ya. Dan kita juga udah masuk bulan September. Biasanya kalau udah bulan September itu kita sudah akan masuk juga di musim penghujan. Dan ini juga ada himbauan dari BMKG, ada peringatan baru dari BMKG tentang waspada hujan lebat serta angin kencang yang juga akan terjadi, sobat Bas FM. Kondisi hujan sedang atau sampai lebat ini bisa disertai angin kencang. Ini sekarang lagi digencarkan untuk menjadi waspada ya, dan dihimbau dari BMKG. Dan untuk BMKG sendiri mengeluarkan peringatan dini cuaca di wilayah Indonesia untuk periode 3 hari ke depan, yakni terhitung dari tanggal 9 sampai 11 September 2026. BMKG memperkirakan hujan berskala sedang sampai lebat akan terjadi di beberapa wilayah, yakni di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Rio, Banten, Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, juga Kalimantan Tengah gitu ya, juga Kalimantan Utara. Kemudian ada juga untuk siaga hujan lebat atau sangat lebat, ada juga hujan sangat lebat dan ekstrim, dan juga ada peringatan dini angin kencang. Ini di wilayah Bali, Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara, juga Sulawesi Utara gitu ya. Kemudian untuk waspada hujan lebat ini juga terjadi di wilayah Aceh dan juga Sumatera ya. Dan untuk besok ini tanggal 11 September ini juga diperkirakan akan ada hujan sedang hingga lebat. Ini juga di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan juga untuk hujan angin atau kencang ini ada juga di wilayah Bali, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, dan juga di Barat Daya atau Papua Selatan. Jadi diimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi dampak bencana hidrometeorologi seperti genangan, luapan air, sungai, dan juga longsor yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Memang beberapa waktu terakhir ini ya, anginnya kencang banget, sampai kumbahan-kumbahan itu pada jatuh ya. Jadi benar-benar berhati-hati, benar-benar waspada ya. Apalagi ini juga udah ada himbauan ya di kesempatan kali ini. Jadi untuk benar-benar berhati-hati, Bu Win. Bu Win. Jane saya juga pengen Bu Win ya beli macam-macam ini. Tapi ya karena memang kalau beli harus pakai cuan. Cuannya sing gak ono. Bu Win ya wis laris manis dagangannya. Laris manis Tanjung Kimpul, laris dagangane duitnya ngumpul gitu ya Bu Win ya. Amin lah. Mudah-mudahan nanti segera ada yang borong, segera ada yang beli ya Bu Win ya. Oke. Ya berarti masih di kesempatan kali ini. Yang pengen gabung masih ditunggu ya, di WA juga di teleponnya. Tak kasih dulu nih serigala tapi berbulu domba. Koy opo ya terusan.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.

0: soal nyaman, soklin pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Jangan lama-lama deket Mohan, wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on
0: ter... Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo melancar di Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Bas? Radio nih Bojonegoro ya. Masih di Dangdut Koplo Mania di kesempatan sore hari ini ya, yang baru merapat, yang baru bergabung. Selamat sore saja. 08 11 305 2 966, masih saya tunggu yang pengen bergabung ya di WA-nya. 88-5809 juga masih saya buka di teleponnya ya di kesempatan kali ini. Ya pastinya mudah-mudahan di sore hari ini semua kebutuhan sobat, terutama untuk air, masih tetap terpenuhi, masih tetap aman-aman aja ya. Karena memang salah satu yang sering terjadi di musim kemarau untuk wilayah Kota Bojonegoro juga adalah kekeringan di beberapa tempat, di beberapa wilayah, mungkin juga masuk di tempat sobat. Mudah-mudahan kalaupun memang juga mengalami kekeringan juga sudah teratasi begitu ya. Karena sobat, ini juga informasi terbaru, ada kekeringan meluas di 72 desa. Dan Wabub Nurul Azizah meminta BPBD Bojonegoro untuk cepat tanggap dan jangan terpaku administrasi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mempercepat penanganan krisis air bersih akibat dampak musim kemarau yang makin meluas. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, untuk bergerak cepat dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Teguran dan arahan tegas tersebut disampaikan Wabub Nurul Azizah saat memimpin apel rutin di halaman gedung Pemkab Bojonegoro, menekankan bahwa pentingnya respon lintas sektoral agar program penanggulangan bencana benar-benar memberikan manfaat daya di lapangan. Dan berdasarkan pemetaan terkini, bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro sudah meluas hingga berdampak pada 72 desa, yakni 15 desa diantaranya masuk kategori sangat kritis karena tidak memiliki sumber mata air alami dan sepenuhnya bergantung pada pasokan dropping air bersih dan Pemkab Bojonegoro maupun unsur relawan. Dan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan optimal, Pemkab Bojonegoro sebelumnya juga telah meninjau langsung pendistribusian air bersih bagi 500 kepala keluarga KK terdampak kekeringan di Desa Nganti, Kecamatan Ngerau. Dan untuk sementara, data operasional BPBD Kabupaten Bojonegoro mencatat ada 418 kali armada tangki air bersih yang sudah dikirimkan ke berbagai titik kekeringan per 8 September kemarin. Setiap lokasi mendapat pasokan sekitar 5.000 liter air bersih yang disalurkan ke tandon darurat warga. Dan Pemkab Bojonegoro menghimbau kepada pihak pemerintah desa maupun warga yang membutuhkan pasokan air bersih untuk segera mengajukan permohonan ke pihak BPBD Kabupaten Bojonegoro melalui layanan call center resmi di nomor 08 11 33 56 444 ya. Bu Win kemarin sempat ngalamin kekeringan, kekurangan air ya. Mungkin ini bisa dicatat nomornya. Jadi nanti kalau mungkin di wilayahnya Bu Win benar-benar airnya nggak ada, bisa mencoba minta bantuan ini sehingga nanti akan diterjunkan bantuan gitu ya di 08 11 33 56 444 ya. Dan mudah-mudahan untuk wilayah yang terdampak atau mengalami kekeringan, mudah-mudahan juga sudah mendapatkan solusi, sudah mendapatkan penanganan, karena bagaimanapun juga memang yang namanya air adalah kebutuhan yang juga pokok dan utama ya. Oke, masih di Dangdut Koplomania, dikasih lagi sama yang satu ini dulu.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

Iya, dari kawasan MTHR yang 17 Bojonegoro ya, untuk sobat kaum muslim dan muslimah khususnya yang sudah bersiap-siap untuk kaum masjid ataupun kaum sholat menunggu azan maghrib tiba untuk menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Sambil menunggu, sambil tetap merapat di semalam kemana berada di Bojonegoro. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap merapat, tetap bergabung hanya di semalam kemana Radio Ne Bojonegoro.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hetasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Hai sis, apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, nggak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih? Biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.

Ya, semalam kemana Mbak? Saya Mam Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya, kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Kopomania juga sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya, Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

96.6 Radio di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
0: 96,6 Bass FM.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo melancar di Bojonegoro.

0: datang di podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
1: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah.

0: atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: disimbah, semoga bermanfaat.
1: Jadilah sosok yang aktif di dunia kerja. Artinya tidak malu saat berkomunikasi dengan sesama rekan kerja di kantor. Komunikasi ini tentu akan sangat membantu kamu sangat menyelesaikan pekerjaan secara tim sehingga pekerjaan cepat terselesaikan. Coba bayangkan jika kamu dan rekan kerja hanya diam saat bekerja, tugas pasti akan terbengkalai. Membangun komunikasi tidak sulit. Percakapan akan mengalir seperti air apabila salah satu pihak berinisiatif untuk membuka pembicaraan. Mulai percakapan dengan topik, pembahasan yang ringan terlebih dahulu, seperti menanyakan kabar atau perkembangan tugas.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, Nganjar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau Kebun Blimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Blimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

0: menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Tanes Rausa bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias semakin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96.6 Radio di Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Ketika mengalami kendala dalam pekerjaan tim, maka tinggal mendiskusikannya saja untuk mencari jalan keluar. Sebenarnya, kerjasama merupakan salah satu insting ilmiah dari manusia. Mengingat manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya.
1: 96,6 Bas FM, kata

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bas FM. Kata hati.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih

0: rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: manis simbah. Semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukanlah hal yang Anda benci.
0: Iku mau catatan simbah. Isih akeh catatan-catatan simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surat.
1: Saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung

0: 96.6 Radio di Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
0: Jika Anda tengah mengalami masalah dalam pekerjaan, jangan biarkan tumpukan masalah tersebut mengalahkan diri Anda. Boleh saja merasa lelah dengan rutinitas dan pekerjaan, namun selanjutnya harus bangkit dan melakukan yang terbaik.
1: 96,6 Bas FM.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kahyangan Api. Kahyangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kahyangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan Kahyangan Api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul Kahyangan Api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kahyangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

0: 96,6 Radio di Bojonegoro. Wah ya, rumah saku kok ada sing kurang. Oh, kopi juga cemilan wis dicepakne bude.
1: Ayo.
0: Bude kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bude. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bude?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bude.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending mata Pak Ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam kali

kadang sutresno panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Basa FM radione Bojonegoro.

Bahas FM melu dan kalu kelajar akhir teman-teman jenengan yang kau ten kalau dengan talu penikatan sama nunggal nyawici lumantar radio Bahas FM dunia sangat kau lo kayatri engkang kaji bandarakan panjenengan wonten yang kalau dengan inci penikat dinten Kemis katiti suryo sedoso sasi September warso kali ewu 6 likur. Kula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh kalih welas salu. Pramila semangga mbok pilih kalau dengan dalu punika panjenengan badhe ngegono utawi atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 08 1 9 9

96,6 Bahas FM Makatan Kalawau Mengga Ngiling Ci Peniko Kending Engkang Sampun Kapiarso Wonten Kucing Garong Mandapipun Sewu Kudo Wilujeng Dalu Laturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahas FM. Semoga mbok pilih kalau dengan dalu punika panjenengan badhe ngegono utawi atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 809 saketuki lumantar WA 08 setunggal setunggal 30 gangsal kali 066 kalau ndarakan panjenengan ngantos paripurno tabuh kali 11 dalu semoga wilujeng dalu Kang Par jempol pripun pawartosipun Kang Par mugi-mugi tansah kalipur selajengipun Mbah Singo ingkang wonten laladan bebolan wilujeng dalu sugeng menapa kemawon mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged tata jampi saya panjenengan monggo Pak Yusuf pitulung wonten laladan Sidorejo Kedung Adem Bunda Rengganis Kang Dimas Bagus Kang Juwarno Kang Irwan ugi sedaya kemawon mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika menapa menika nggih saged ngregengaken suasana lan semangga kita laras sesrengan gending ingkang badhe

0: 106,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Karena hidup bukan tentang kebahagiaan semata, ada kesedihan, ada duka, ada kecewa dan lain sebagainya, sehingga kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini sangat berharga. Tak hanya kebahagiaan saja, tapi juga rasa sedih dan duka tetaplah menjadi sesuatu yang berharga.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
2: Bangsa Tresno, panjenengan tak sisa sarenyan, dinyatakan adicara Gema, Gending Mato, saking 96,6, Bass FM, Radio Ne.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa

Wisata Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngelencer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.